0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu akadhihirishwa. Yesu akafunuliwa. Yesu akaonekana.
1: So
0: tayari akazivunja kazi za ibilisi.